Minadas palavel, arvin herinul gubalt. Usistam dejebon, jangdung ingadra, purgas untuk sinjau langbena.